Ole tu nakan ngai thak ta kha ka phalo chiti hla niya satu kha then Henry Thanzaw vakhyang te ani ole hey FB live lama changing comments lama kalungdum te zinga o rontel thezel mai kharon request a hello om thelo me ya hawan lo om tak app ma somtlai fan aizai kan ngai thang kan ngai thado nanga chumi ma chuan ke ngai te sms chiar phutang o imol ma pui mizoram na impho sia ka fm zo oi lister I listener I o in katel ve anga lo man kan don hlau chuarin lapo chini kan lenga kan e chuang o tira arantia ke ngai te hian lutuk lutuk lapo chini e chu chu ka chak e ba wangin pakhat na emo o ni lo de pon lo man dong phachina khanin lo tel nge ngei la du sakna chu tang dur chanin ka hlan mol mol chaw ke ngai te na salut tukin lawim bat sai la e ti chuanin lo man i don ngei chan o lapo chini chu chiang sa kan e don kan e chewang chu tiro ole kan ngai thak chun zom le photanga tuna chonin anemi u heta fb live comment lama e mam puya run request kan ngai thanga mal som kwangi fanai sak aniang

kanin ma phase to na in la pakhat kan langai thale anga dar sari le chan ve theng me lung len hun kan ne dar sari le chan ve hen rj om te hovin hlanal turu buru hindi hla kan ngai thla hawanga jmm omoi mm khanin aron chai le vel don cheuni o hindi ngatin chuan kan langai thla le tur hi johan ejelmal soman banzai kan rel ta mo ti hla sakhianin kan hun kan kharanga chuan message lama hianin